Ya, halo, sisi medilik, sedikit radio, silakan olamu pengkafi setan, disini la plasante radio, badangt.